0: Wai kini kau kau tengok orang mana entiara mon tetenaro. Karena kau kau kau wape uruk aksi wan temakuri. Potangi dia ni kau kau tang tang. Rita kima PM ni on tenamba. Aki wanua aki aki. Iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kau nak pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority tenamba. Aki wanua aki aki tenua onowa onowa. Rai wanua. Kena kau naya website bsa.govt.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai ari karena kau kiai tekanu.
1: Kau yang wa kapuan nam. Maus ke ni kapona kwa ndiririki ei. Ke toa yei menna musu ei ei yangwa kapona kwa kin ke kapuan anaus. Kapona kwa kin no kapuan tiaus pontepai erangini mais men kakua aruna me yangwana. Ngai arerang kakawak pakona atai pai me kawai pa enepipiti onna kiam kanganga kanoko vaki. Yei te website de erang kinaki o men menu ayasen katauroaki men tirapata e te Real Estate Authority as settled. .govt.nz. The website ayo enakairiko amen kaparaparai kawai ibukin kapuan ke kapona kwakin na mouse rikin naron naikai kaparaparakin kawai na kunana ke ibukin kamea tata kim ke kunakari ke iya pokam kunakangan chua ke noria paye na kanganga chaus awai te yanchua me pai ai ka konaria inuariki men natai Emais kawai mei pupuok ai ka konan karikia amen noria nana website set out a kona kona nepen download. Asan daira gina koni suwa ta yen tete naron Samoa tonga. Awa mai sinepe pai ai ka kona nori naron da yen checklist videos me pai rika ai ka kakawa ki ibukin puokam. Erang pepe ta kapuonga na kina awa mai si puokam e na kona karikia mente website ayo. Setout.govt.nz Ekatauroa ki bukin men REA, REA Real Estate Authority. REA bunderapata e no meta oete bukin me amri nirine bukin kapuan no karikian na maus. O bunderapata e aka karikia yei aya license tan kapuan akwa jaus ke real estate agents. Men tararua desuai bukin teka makuri in the real estate. Kana ko yangwa kapuan akwa kin ke kapuan na maus. Kito yei akwa taia pa e yangwa kapuan akwa kin ke kapuan na naus. Kavara settled.govt.nz. Pakuna kunan natai kawaim oni kunan korowa roi yang bepeiri eri yai pukim omen karike am kouru ego ming roi yai. Oh Yesu, oh Yesu, oni koe

0: Roya Amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kona me rongi te sangura men banan Pacific Media Network. Ayo te kangura te sarana pa te health talk. E ayo te yan te kasi pasipa te kani bubuk te pa wai bukin kati me toan me rongira. Te kangura ayo re kata ora kiro ni teramira zut men te nana tapuari Wellington. Kani te topic kita te esan kata ora yang kani te ayo re ni nari kere kime te pede te pono ni ke e kapara parari. Kona me rongi teramira te kora te tairi ke ayo.
3: Ayo rara pa chao, kira pa puti. Kunti tu kan lepas itu tapi kalau itu pergi ke kawal kita pas nanti ya, lepas kalau itu kita, kalau itu pas ni New Zealand atau kalau itu pas orang yang dari luar itu mendapat dari senang guna New Zealand, tak apa. Tetapi kalau itu kalau itu pun ke kawal kita pas ni lepas nanti ya, kalau itu betul sekiran kan tadi pergi pada kalau itu pada pun kalau pun sakit itu yang kalau itu nang dah nang kerja terkangan na koi leh. Tahu banyak kawan buat sana, namun dikira itu utara utara ya. Kan ni, yang orang kan topik ayu orang kan yang ai ni nanti, tengah sini ada orang lagi naron dia kan ti, terimu awi orang kan ti buat ni ke ini naron kita ini naik suke. Nalal ti, ikut pun orang dari ke terimu awi yang kan ni kan ai. Ya, kerja tera kan ada buat ni keinginan untuk ini nasi waran dan tetapi ini datang ke sleep apnea. Kan kerja itu orang ayah era. Sebenarnya terakhir apa pun kita nak kita tuas nak kakang ayah pasal kita ini mana apa pun naruna ni. Ika kawan pasal nak tera sena nuri apa sih? Sera roy supaya kerja kita. Kakang ayah kerja apa? Kau ini apa pun kakang apa pun dia nak kira kerja kan? Kanarra pa yapun pun ina kuroi pa intera pa sa yapun di ina kire ke kangati tiyera ti buwan ni ke ina nung tita ini nesu
2: ay
3: yer kanga ipuusto tana di kim kumang amon di kie kio ina nung tayin nesu ay dire ke yun tayin nesu ngayari siri mo ipun dire ke nta pa tayi kie nayari kala yari isno ko meti ti buwan ni kie ina nung tayin nesu yero yari pa sena lang
2: Taraya nanti
3: pas
2: nanti
3: taruh
2: lagi dah
3: ye,
2: pas nak kahaya nanti bukan lagi. Oh, wan, bayar kau ke sana taraya pak? Ayuh tekan hang, terat tekan hang, terat pak ye. Karena kononok kan dari ke ye tekan kena kita tekan itu, tekan kita tekan hang.
3: Yang dan
2: ni kahaya
3: karena tu sekarang mana yang ayuh pun terat roy ti. Kang terat terungung, kang antik terungung. Oh, kan sih kahaya pun kau wan terungung. Kahaya dia dia kena dah internet tu, okay. Mereka cinta aku pun nasun tak gaya nak orang ni, mereka nak kori mukti ko. Mesti pun nang ini saya pun tetapi ni nasun tepung mukti dia terung mukti. An pun naro na, an tadi ni nasun kanga, tadi nak cerapa tak? Musrawan ni lagi pada kanga aku nasun. Ibu kanga relax, tadi dapat tam ke? Musrawan ni tetapi aku nasun dia. Tadi kata dia ni berapa tam ni kanga rung aje. Naro na tadi relax, tadi kata ni nang tadi ni nasun ke? Orang kan ni, ini orang nak cari internet tu, orang nak kangai pa, masih resin kan ni, terang masih resari, ada kangai ni dan kabin terbuka ke, ada atau apa terang, atau apa roy sendiri, ini orang terbuka pa, ina kira relax, pakai nak orang pa, ni dia pun yang ini ke, orang pun orang roy, kan aku dah suka pun, ini dia relax, terang masih resakan ni. Orang kena kan dari kangai, apa kali kaki kan aku tarik kan mesum tarik kan, kalau apa kali kaki tu, tanah jenis ni, ke orang pun terapa terang pas pa, terang masih ada kan dia anak yang pun nang relax dari, tiap hari nang pun puno tanah tiki, tapi hari nak kundi, hari waktu tiang nak kundi tiane, ke anak pun kan aku buat kaki, kangan arna beri ke rumah kan dari jadi kamu, nama yang nang wari kita lah. Enam hari kita tepai pun ngeje hari pagi, nama jenis dari hari era. Enak untuk orang yang tepai pun ngeje, lewat siang nak untuk jenama. Enang kawari kia ki, ya kawari kia orang hari hari kengan hari kengati, diterati, dirungung kan? Niko kono nung hari, nasi jamet atau dirungung ini, barang mana na? E hari kita terati, tepai pun ngeje kan? Nak untuk jenama, hari nak untuk jenama ki. Kalau tempat ini ya ni, hari pun mana kan tempat itu aman tu wike hari. Anakku wikeira ke, jadi ego nanti tiang dan mim aman tempat itu ke. Aneri ingkar dan nak orang kahwin nak orang kahwin buang. Kan di sini dia ni tempat ayah susu kita ini nasi ke. Kalau yang angpa kan aku nana nak kuanti, nanti tempat ini

0: 나고 듣지 않나 건지 매매 약간 와리기 안 가는 거야 이리기 고난데 이리가 가로 와르 드리고 오게 아이 간니 내가 안 가는 간데 반데 다이 스파인 간데 이리기 간데 간에 해라 아리 아니 얘는 얘는 고라 고라리 아나 릴렉스 내가 얘랑 릴렉스 좀 대바스레서리 아나 아랑라 난 하기야 아야 아야 내가 고라 고라이엔 다워로 이제 내게 그때는 마스레서리 얘나에 내가 가로 고로인 Terong aro itu yang peneri nanti tiba ibu nak ada nak tidak ada. Karena yang ia rupa di yang ikut nanda ni tahu aro itu ni tu pasti dia sakan ni. Ada yang relax ni, kura kura ke ada. Tapi yang aku ni dari yang tu kayuan ti tiba ibu ada nak buat tadi yang nak tidak ada. Oh karena tu kayu ini namanya bonusa. Bonusa ti tiada tiba ibu an. Ayah dia dia kena tadi dia rupa mesu ayah rari. Kau nak tirak kangai pos tu, tanah ikan baru tuan ati. Terasa diri hari ini tuan ati. Tapi bukan ikan yang nak konsumennya. Hari ini ni nuwam ke? Oh hari, karena tuan ni bukan sah. Hari ini kita pos mai ikan. Oh kan ni kita ni hari angin tetapi jangan ada yang orang hari. Ibu sendiri tetapi hari mesuai. Kita hari pos ni kagai ikan. Tuh tanah, oh mana kangai yuk ruin dengan mahu kita masih sering kemawa. Kau berarti nanti siang di nak oki ngayari, ngayari. Orang aus, orang pun mengalami suka korang ni, nangaruk korang hari hari kori mung kori mung oki. Yang nangaruk hari nangar kain dan nangar tu kini aku orang tu pasti rasakan kau berarai tu bayi pun siang ke. Katoka ngayari, ya pun susah kau nangar aus ni. Anu ni, kau ngayar pos ike ike minat nanti kain dan semua pos bayi tu kini nangar tu bayi. Ayo,
1: ayo
0: tan.
1: Ayo, ayo tan, ayo tan.
0: Pengaya hari aran nanti tadi ni datang ke sini clip app ni akhir itu kita nak nampai ni nasi. Kalau kau nanti kita terasa gigi hari itu kita angin tadi kau ngaji bina dia kan, ke baru kau nak bun warga tadi bina dia kan orang ni dari kau kita lagi ni tadi terus ni aku nanti aku pun musim ni jika kaya nak gigi hari nang nasi, hari nang pun mungkin nak ni nanti gigi hari ke, tapi pun gigi.
1: Tua terapai kah kerja pai kah, ya kan neri ni takkan kan, yang takkan kita nanti orang gitu terapai.
0: Yang panen orang kan ni kan, tapi ya neri kan ni, di kahangin tetapi, orang common neri kan, kau kawal perang, orang neri kiri kiri roya, puni kawal je, yang ini tetapi ya ika ada kiri roya, kahangin teri mau mana tetapi, ne orang kau orang neri kiri kan. Nangka ini ni kiri, nang common ni kiri, ni kena ibu bawa ya dekang hati sepuan ni kiri, jangan tanya di mesu. Angkat ni tiba ya dekiri pak, tangan ni tiba ya dekiri pak. Kalau wak berang korang ni kiri, kena ibu yang mana nak kau yang ini, oh ibu yang mana tanya kanga aira arah karawat tanya, oh mana tanya ke kanga akirang ina nak kaga main ina nak exercise, oh si. Jadi kanga kan yang kanga ekonomi dekat ni roya kiri kanga ti ciri mumu oh jadi nama kan aku pun dari aku pun dah kerawatam kau tanya barang nanti korak-korak tu set nama terapat kaki aku nane angan dawatan dan ini nene nanti tibuare ngayari kari-kari ya aku nanti yang makur terpas di sini tahu-tahu roy jadi dekik pakai aku mesuwe jadi pakai tukan nene yang dikag nene mumuli nampun dia nak dari nak pakai kaki, enak pun saya kem ke, anak kuat itu mau. Yang kan ni kan ayah dia ni, orang ayah dia, dia dia kan kan ayah dia kiri ayah dia kawal dia kawan aku. Kalau kau pakar aje, terus terus kan kau aman ayah dia kau mesti kari dia mau, kalau ayah aman ayah dia aku rakur ayah dia. Di cerah di kang ayah dia dekin di pon ni kita nanti internet tu, ada di sleep app ni aje. Oh, ayah kerja nak deh ni kan ayah. Apa kerana dia ada orang lain dari kita, ya korak-korak dia ayah buih sedikit, dekat naik iru ya sih.
1: Ati itu korak-korak tak kanga ayo iya ya korang ya kapan apa iya korang ayo korang korang kapan apa iya ya atau terarun itu tu korang kata kana.
0: Karena ina pun dia terar wagi, oh baru yang lain terus itu korang kanga itu kunci teringung kanga sakit tata iya. Jadi nanti ya baru karena ina yari dia dia punu tekin tay nak pantai internet tu, anda betul ya korang dari. Ya, kalau ini kebenaran, nanti kan aku boleh ikhik. Kau kata ni ada oksigen dan aku pun dapat tambah. Dan aku pun dapat tambah. Karena ya, kalau ini ada oksigen, pasti kita ini dah sihir ini kan aku ikhik. Ini hari ini ikhik, dia ngah aku ikhik. Makanya pun kalau ini kita masih ini dia ngah aku kukui kena ra kena nuna nang kumari ri kena mai sin tera di oksigen na kon takatam ki ngai ri kona andi ke tera kona andi ke ri mere nu buru na kon kona de ya guis kana nang guis ari akora kora di ka nga ngana ai ya kona andi ke ri tu ki ni buru ki ai e yang ngoma isi ri ki pai ka kona andi ke ne nerun nerun ne to kan ki na ya na to tanori na na kon ne ri ana kangan ki tan ki na ya asa mangan ora ri patera tenan kangang anak orang dari ikarik ni aja. Kangang kan kita ayam di ayu ada di sleep apnea ada di rata di ringung. Tepuan ini ke nanun tain jenisu. Kangang ikai sangat di air. Karena kena kangang kita nanun aku kena pun tak kiki kena nanti daya pernah kangang dekirong. Ika rukai suang kau jauh matari nenesu dari kimki. Aku kuringung orang ayah tu kita tu. Tunggu mungkin kanga kaki man. Nenek iya nadi bos nana kongsi tau. Jauh matari memasuk dari kim kia tau. Kain nadam kianta yang kangai. Kaya orang di rumah kanu konatai ya kanu kuatai ya. Kau kata ya kami betai ya kata jauh matari di rumah. Taruh kau di bos nanti men. Nako ina bayi. Kaya ya di rumah nanti tadi. Aiyah. Tanjir di pono ni kini nanti nanti nesu. Kupun kona angi kana kupun kona ni mekinna jauh matari. Nana ina musim nesu nake. Ina mosimos na suona ina nol tain ti na suki pa ibukin na pa na era. Tepete ina uso ina kuni ina kahaya iki na ke. O ini na ngabur na suona kono kan tepete ko bun tani ngaros dari kana ko ti usu ki ke. Ya bun ka usu ko rapatam pa ngaya ya bun iki ke. Ayeri ka usu ko parin tepete i. Itu ki iki ki mari ina nol timini tine na to tepete ti kan ke ngayer ko na ngati. Ko na ngara ko pangan tepete ko bun ko na ngukupe na kon. Iya ngwan na ngakahaya iki.
2: Kangan ni aku kena sleep. Kutang dia rikin kan nesu kaya gitu tu kena nesu. Anginnya tu tuan akan ingin ayam. Oh tuan ada terus karena kaus. Oh angin tetai terus merakin neta ke? Merakin neta. Itu mending abang. Anginnya tu tuan akan ingin ayam. Ada itu tu kita kena ada tesli teh ni. Aku tu kita kena ikhijam tain nanun tain nesu. Oh ye ina dari tetai aku nan dari terus bata kata kata ingin abang. Okay, terus bata katakan tinggal apung, oh di terantangi angin tetapi kurang kayak kaya apun aku nanda dia, angan tandingan ini kan jangan ini nanti tain hari pun tain si, ya tu kita nesu baik tain tu aja makur kita orang angin saya akan nesu nanti jangan ini.
3: Aiyah.
2: Oh tetapi kangan nang dah nang fokus kena konsentrasi orang yang makur kita. Pai no kaya kalau ini nanti ngai na ane nanti tuan nak kira ayah nak iya ngai, nampai benda kita tu nesu nanti tain tu nesu tu pun.
3: Hey.
2: Kau nana tende kiri, kiri aku, kau tende nak kau nana nuri kiri, nuri tu naya, a ma niri kita ayah niri, kau nanti kaya aku nanti ya pun kura kura itu kiri, anak kakai mani ngapa iki? Kakai mani ngapa i, tu nanti ekin na kita, tapi ya nak kalau iya akin mat. Oh, atas nenek aku lah dari tiunun kiri kan, anang kakai unun agurampi kiri, kakai unun tu cerai dari kiri unun ni kan, kan si kakai kan kan kini aja lah dari, nenek pun nak pun jauh macam nuora kini dari kiri, cerai tetapi aku lah dari kiri, mai pokok ni tu cerai tu cuma malingan kita kiri, kita cerai ni tu api, ini tu semua aku mai pokok kan kini aja kiri dari kiri aja kiri, orang kiri kiri kiri cerai. Tepuan ini kan, nanti temesu. Eh, pun lagi ini tadi kan, ada kiri ya, nana ada tiada mana pun yang nampun tinggung.
3: Aiyah. Katakan senora ti terati, bukan katakan?
2: Iya, orang dari nana ti bukan katakan kan? Iya, di terari. Kengan ini tadi kan, nampun dekai, iu nang ibun kakak bawa nampun nakon orang tua kita pari, nampun emai siapa bayi kakonan, yang kanal di susu yang ki. Kerana tuan aku nak nari era,
0: aku nane karawa kita di aran aran dapat di home sleep sih dari aku nane dan pun jadi bayar aku nane suara rumah suami aje. Karawa pun aku nanti tahu kita bayar dia ngapa bayar aku nane nuri aje. Ia bukan, karena pun bukan ayo kanga tutup kuan aje di payah orang jangan le tutup kuanan darun dari karena secara jenanda. Kami tadi kanan kakak ini kiri ya kiri dari kerita kiri kanan cerah kanta wata ganding ganding koran ini buka kini ganding ganding aku kiri kakak rawatam. Ini koran ada yang dari orang common ada kiri kami tadi kaji kiri ya kami tadi kah ada anda ingin kita wa angin apa pasin dari aku ini buki apa nama suaya ganding kanan apa ayo di tengah-tengah ngairi kaya ya konan dari bubu kanaya katoka kita nengin ki kanarana bata wabun nyai temuye ya konan dari imuye ya ameta ayo ya kirona konan kataya ni katoka temuye to buwa kita nunga tiawa ima ante nesu na kondari ya pun mui nengin ini nesu ki pakani kanaya pun teki kona ya bunu ni kinta ini nesu nana ya enang kona kora di kan kanai kanai nengin ti nengin ki oh di terari ye ini betul kan hari ngatayen kaki karena ye teran pasin dari tapi tapi pun ye pasin dari to angana kira ni ye to kita ina pukarun nesuia ina kawan pan dari ini semua hati to kita nape pangai ayu terkanga ngai dekena beruia kaya di sleep apnea kita nesu tapi pun pun ni kita nampai ini nesu ye dari ina kawan pan aswangnya ye to kita tapi tapi ini betul kita orang ni ya to amaning hari nasi dan kangai ini ada ke room to sleep apnea di mana di bono ni kita ini jenis tu kaya kaya kita kawal dari sana tapi orang nak bono pun semua kita tahu kita bakana yang anu itu pasti ni nak buka mungkin tu nak buka mesum kaya dia nak buka aron mesum karena mungkin dia orang mesti aku senyap mesum kita kawal kan dia bukan kata dia anda nak dia naik pasti nak kan dia kena orang tahu kita buang apa terana ya di sini. Oh di tuan anak dari karena ada keke orang kakawa dari orang curo ada kot mesum dari kiri tu, pada karena aku mesum dari kiri kita nana nak aku konan dari ina apa hari kakak itu dari sini sendak aku suka si tiba ibu ni keke, pada konan dari kiri curo itu amat tayu kan mesum dari kiri. Oh di temu konan dari ibu kan ada orang katoka kakawa di dekian. Kangang kanarnya beri di rumah dia kaki kaki, karena kau sesama pun mungkin beri kaya di rumah orang ini nak kakak temu, kau pun takkan beri rumah exercise ke?
3: Hey.
0: Iya. Oke, sekarang hari ini aku hati, kangat saya kini aku hari kangat di, jenanda, di kangat jenanda jenanda kangang kaya kangat, jenanda kapan baik kita jenanda complications iya iki, saya kini aku hati. Di kini buruk ke, orang hati nelayan buruk, di kini buruk. Jadi saat tanda kan, kau nanti ente kaya, ke kau nanti base nak apa jadi saat tanda kan, atau terari, kau nanti ente kiri, terari kau kaya orang buat adit buruk melayan nak ke, ini nanda dia pun mariri ke jenah, di oksigen nak orang dapat am ke, kau nanti ente kaya nanti terkangang aye kan arun apa dia pun nak kita rasa kira, nanda ika kawa ki sangat jenis sih kan ika kawa ki pak nak ni orang ni sangat hari apa tosi ngaji dulu tosi lah pun daru lah pun dapat lagi pun teri mau mes nanti apa ye ini ber aku nanti kiri kiri tepuan ni kiri nanti nanti jenis tu ki ayam ni tau pak ina kawa pak senang darar gua ya pak es nak kita pun takangang hari ciri tatan darah kita di mera nubu kita dapat lagi aku nak nanti senang kali yang gua ya yang kura kura ya nang kakak iya kita orang macam ni agin naik tu kan di sana aku nak konsira itu kini puru
3: kini.
0: Iya.
3: Hey awak, ayam kapan entah kata orang kira tanu ora.
0: Iya, kangat nana pun si tiada tapi buat nang meroro yon di orang kayu, kita kawak kena dari nampun darah ruai dah, senang kena kangat iya nene bagi kena agin tu. Jadi teri mungo, ibun kita betul-betul ikonan dari ibun nak kirang dah, ya kirang kerja takangan eh. Paneri, senangko bayu dari ti, terhati, tepono-pono ni kita nanti internet tu, kita ubahnya nang kawak pas nama tay nora ratok tapa. Yang ane dari ki, bukan lagi dari rawat aku nang karoi tenan suari, aku nang buki Pokarunti, Terati, the Kanga, Yokan Arna by a Pundik Taipan, Yoko Pundiki Roma, the sleep at Niare. The Konangan in Poa guarantee, Yai Pine Kanika, Konan Karawak, Nakon, Nakon, Nakinari, the one Akonan Nangan Naterati, Kate Maka, Kataria, Kangan, Kakonakarin, William Kanome soup and a poka in a bush right young Nakon, Nakon, Kay, Naukiroi. Or the one of the continuous positive airways pressure, and the one of the air,
3: Hey, yep. Hey, talking about the Hey, I want to get the song. Yeah, Rabbi, the Tramira, and the on the Betty Yaranakiba, Poker and Hairpas and Matata, and the Titan and Kinaki, or Ewa, the Oraka use, and the independent Kimenigari, the Teringu, the Yaranaki, but the Poporinike, and the Namdain Matu, or Ewa, the Kinari, the Itapan and the Pontefesa, and information the Stangiria, Nora Maria, the Potakitan Makurin, the Potak in the Quakua. Cómo es que me gané esta ramira?
0: Ay, era rapa, en el dar rapa, pero yo hasta cantar en la pared que tipo, porque no voy a recorrer sin saber, o ganar en la pajara, es un carabón que para parar, no vender, ahora, si, no vender, te tiene que quitar.
3: Ay, ya,
0: ya. Entonces, en ahí, en el dar rapa, sí.
3: Ora gara pariki nam taike ke ma mutu ara ng tikra ira ra pate ta ro in the topic te meru ro no ko yara ta no ra ri ke po kra yai ta ina na pai no kon duwi kana ro kon banan ki de pasio nu siran am na ra ki ro ni tara mira su asa po mo
4: PMN Kiribati

0: agor mewr di sangora talof an agon namgo angora yw banan kiribas mein nhw siran. Men de gwna ane gargoi ran narata yn gai ete bwy mewn wad ymini si min te wa togon an dagarang ayn ayw sy'n a tori mi an gan na meroro amni. Te meroro meiron ar awn ymwa ane erin ar ebeis ga to mwy tog bach am bwyd benen gina ta awn ymwa ane ayw ge. Nana gan yn nana gwna ayw ane gede te kiribas sy'n gai tau bwgin nana ar awn ymwa ane erin ayw gai yaki to togin kakong rai roan kakawring ira ra gati mera pa kawren kiribas through ang kong rai yu ki yun punta po nebe ki nana ko yei mesin ang kakai tau bae kuna de karo recordings me metoun maani ay yu ki bak kanu kanu ringa no riki pon kanu ringa kirai bukin nara gati me ra pa kawren kiribas me ngen nani naki tau ati tai ki ay yun gani di meroro me chao seno ka me raun maani ay rin ay yu bae isi gato mo yuan banan kiribas
1: kore nari ki te sa ngoran banan bmn kiribas hao yu tu kong ngoran ina ka ipana alisika kanaku wa anake te Kapan nukan tiga ribas? Kata orang kita kau orang ayo iron pesika tom. Nampu saya tu rumah ni nak kau iran kan dekat ayo nukan tu kau orang. Kau ni mauri tu rumah ni. Aku orang mendam tapan.
2: Aiyah, mauri yo orang apa? Mauri orang ini apa? Apa dia tu orang datang ni orang aku.
1: Aiyah.
2: Apa dia tu ayah yo gaya mengada ke? Ada siapa kau nak orang pun coba way. Tapi kau way kasih tahu pa. Enari ke mana pun ni kakatong ati tena si tungaru entah apa ke mana ya ini si nenek pun dah pun nuin dah pernah. Tetapi ya yo si kau gua apa? Tapi kami metu, tapi kami kangang apa? Kali yang ibu kami kapas, nawai kami metu. Ati kiri pasin ni kau wana ni pura wakin dah pernah naki. Kaita lah mete meru mena enapu China nanti nama roy. Ai te akina ki te te irong tu wale yang te introduction ni mai nau te te ni kawai pa ape nu kana ai ko wo ape an te nu kai dong te ki ba sipun na ana pai rona e tu to kani kai ai ora ma te men na ka ngan te yara na tu wale na kun na ri te ri men te ta po de men ye tau kana wa ka ko wa pa ye wa na kun na te ni an na ngin ja ma te apa ka pa e ya ki ro Bukan jangan buat. Macam wayung ke arah ya karawaki. Ai, suang lagi iro unsur puna. Pernah suang asinan nak buat. Enak kure idai ya. Nak apa kan mencekai hari. Ai nak karawaki buat tenuota. Ai tenuota ni nari kita pakai yang nuka nak. Ai nak tahu wa. Enak tahu wa. Yo mencekai engkau nak apa ya kurung jangan buat. Ayare. Saya akan dia ikan ayah kaki tenuota ke amiro. Nipun dikiami itu ngaru. Pakar kanganga. Pakam kona ni meo yai. Pak. Api anu kami. Wanya te. Te kanga. Te rongrong ibu kin. Te kape anu ka. Inano ni marawa. Enako ni maani buka. Kare nako aki iru ya tani na. Iru ya maani na ala kapaki. Te arupa. Te. Te raka. Ai kako wagi pa meo ni yenye pa yai. Pesiana. Inano ni merawa. A pesena kontinan te paka bui ni pen. E mea una pei merawa. A e a koro yo antepa. A te pa yere na kuma ngaya. Pa ye karang ni kakao ki paka noan na nakete. A te teke te anya ngaya si te te yo anangai. Biri a inti meto a iro kontinan chini kiri pesi. E te akina ki paka noan teke te anya uwa. Dinanna. Patuwana ayu arana. Tuwana tikira yang ata kawuwa tikira bike kanuan tikira yang kangapai ni karawa aron teporau to de tenan aron pirin te join karawa pa galtar eta kitena sini gribas pa emea unanon te ona pa tenuwa Pati on nga pati nungwa karawa, awa merawa, awa tarawa. Yaan te kalikipoa inni utan te po metumaki. Yaan ka nungwa teke te arei. Tikirayang wa tikirayabike. Parwaan tikirayang ipeke yake rapataya. Masukun te yao. Toto, te kainika mean, wakikona ndinga rapatana meyo ngotaningam. Awa iponda paka urikitape waka amena inanon te teka. Tikirai pike, paya kemina yon tepa, yana penta pakea. A yana pa inan a pen pako. And one digi abigate. The boy nara gi. Did he penna? Oh. Did he penna panga yadi in a camera yon tip? Depend on the boy. Depend on Tini. Depend on the kaina. Pana, Angiko, kanam akur akuram. Ane kanuan angkan ni, jadi nak buat dipen. Ayah ini nanti nak dipen anak. Bangkai pun cepat pun itu mohon pun irong dikir bes. Ada tahu waru waru naya ini menurut syarun nak, anak roro roro naya ini. At dipen ada yang takin kan ni. Ada takin lagi. Dipen ada ni buokin. At takin lagi roro yang tahu tu tu agak agak buana. Tiri nanun tikirayang. At takin kami anak kangai. Pakang ayerun iramun na metentai ada bino bino. Ada nanu na papa ye ikarawakin semua kiroi. Bayar epon di banana. Ati di banana pun tidak pakau. Aw inanu na pen meau na pen tigri pes. Kali ke meau na mainanu na pen di pakau. Ada ikanuan merawa. Akanuan merawa kan dia kawa. Bayar eo ati di pakau nda kawa. Iru ya, ada ikawai. Tani kapara, tani kare kare, tani kapipis, tani kasiki, tani roa, anang kanya, kanuan. Napa, tikiri apike, ma ikapungan lagi, angina, inanun napa ni pako. Atira, bukin ang kaya na, ang kanan siposi, napa kawai katinungwai kay, yang ang tikiri pes, ipuni yon napa na, Tapi ia termaudi, terai atau tak pemua. Ia kini poveti, ia kini kaya nano. Ia kini tak, karena mana ia pernah. Pa, ia pakau ni kerja mewah ni imarawa. Ia pakau kerja ni mewah ni yang siapa? Ia kaya lagi mana tarik tarik mana pun ini karawa. Nana nana pakau ni porau. Kan yang kita ye ibu kita dah angkai sih nanti kau kau kau ceri dia yo. Sina kau kau kacir ini ayo berkahai tetekah. Entah ini kai. Sinora tapi rancak kai ke sinora mangana. Mesekino sekinora ana original sekinora wakauena. Yang kena sinori tapi kau way kamai si sina kena mainanu. Pakangani kos. Pangkara kuat ta. Upirakin tua ka ada tua kauya. Aku kula nora dapat ada ni kapan. Ah, jadi apa kau wanjang kan? Jadi angan itu, jadi nak kura kura. Ah, jadi nong rapi. Niko aku kau nak kau nyeri pun dikiam niko aku kau nak compare. Nampun jadi apa kau ni metang ya kau mana ini lalu. Ah, angan itu niko jadi metua. Arum, turun upai. Aw, teroi. Ah, jadi tapu mu. Kan jadi cina cara aje. Ijaran mangan. Apa orang ada yang bahaya kan? Tidak keberamu kan orang tikirai yang. Itu kan ini kamen. Itu kan ini kamen pun tidak pakau wadah yai jenahan. Yai usu wai kangan lagi. Tidak pakau wanya pun tidak pakau menti jenahan tamni. Ada sangat lagi mairu ya dinewe. Mana ada yau. Tidak pakau. Sebab yang kangan senor yang tahe kai. Pateruran tungaru. Kaya yes, ayah kaita dan mempahai kakayan jenang terpakau. Ma, ikanga aruna, yon apa, ika apetira. Ma, arakangangan cita yayu, ma, sikata yang terwerewe iya. Ma, angina, ya buah, ayah akhiri kinan unipaida. Oh, sinapubusi inako iya tirulu, angora angkai narateya kangkai, pa, ayanganin kami yayu. Sa kinanuna, pangkai pun dapatan dan kapene. Nama korona, masih yang ini dah tu kau hari ini na payroll dah terapa kau, aina kau saya nak kunci anda, saya kita amat amat tenaga kagangai dapat bunyi ya roll.

ngajaya ka puai paye ka ka kawo ki ipukiyara po te nome ta tai kai tikanga panga na ko na ye tera pa ka urum ni kai ni ka men na ko ki ko nan nga ko ki ko nan te akin na ko siang an sipum ke ko ngan na sim ai bo ko ye na sim mo sipum ko ki ngan na pen ko ki ngan ni na pen ka pen ano ko na siang an na re ta pe ipukim pana poi Si bubu si engkai nakoi dan kapan engkai sama na yon nau cero awa apa ni kapan ni? Ni kan ni kau si ya, payi ayana payi aku na payi, ikapan cepet-cepet. Nangai dah si kau awa apa erangin na nuri kia itu ura, nara kangangan cete ya yo pa. Ya lagi erangin ni pede pa si dokter na erik, angai erang kanar na payi ay, ya irumi. Asa bukti kami nak tekin nak nak koi yang nasimi, anak koi yang sepumi, tak boi kami nak koi yai, payah kos teruru kami minta yai kai, teruru entah the modern technology at the 21st century, atau pun ayo, ada aku asyik yai tanda pakau, aika ama karui doy di, aku nak anu bo bo si ada rong rong aika aku aku. Aku nak ni mangan kau kau kira apa tentu kau yari cikap kau wah dia tentu buat. Ayari kangen tentu yai. Serian siapa aja dapat kau. Asinak asinak cepat cepat ya. Asinak kata yang dikapara. Bangkala yang berun tinggi di pasir, yang nari yang hari. Aku boleh baca ki. Aku ok tidak apa tan. Tidak apa kena. Pasinak kata macam tua. Kata dan tentu ni kau yai. Nak tema tu ada tak kau lah, maupun dengan ia kena kita, yang tu yang nak. Tengah tu ia sih nak unik dengan kau, ia sih nak uan daya itu tahu uan ini, nak kita uan ini, pa. Karena kita uan ini, orang buat baik orang ini kau. Kau sih orang kau ini sih nak cara orang ni jawab kita tengah kau kini di library, kau kini di archives, asyik kau apa sih orang kau ini. Yang jenah the modern technology asal terdetan terbun asal nuri yang meta, akhir aku nak ikam menentang boleh kalah luar. Tapi tak apa jenah pakai wayi esok aku ni lagi. Ya kan menunggu lagi rong dia tua. Ayah kan menunggu lagi nampak itu yang meta itu ko. Asal kan berenda tayar, asal berenda tayar. Pasal nuri yang terlebih banyak angai. Tapi asal makurian ayo, cuma kurian tapi ya the sound wave. Asma kurian cepat ya, rana kepada law of reflection. Ada yang kena nikah kita ada tamik. Naya ada baik hari kengkai. Asyik lagi. Men apa kau melu ya? Ya apa kasih bu? Ayah kau nikah aku ayah aku tu modern generation. Ayah kau bukan ada apa kau web bu? Ayah ni kita ada kau kini pun ya kami ni. Sekolah nora jangan nak bangkai. Sini memang wajib minyak asyik ada dua biar. Sekolah tiada ni kau. Nak kau jalan kau nak jaga mana ikan atau angkai nak awak tidak abu kena. Kau kalau awak ini perang lagi tidak apa kau ni tak awak kena. Awak ni nak kari kira kira turut tuan atau tuan. Kau ini orang resek. Pasti tahu ni kan apa. Oh ada kaji. Ikan itu tu kau ini apa kau akan apa anak putar aku. Aikai. Tahu ni ni. Tayangan yang bersuai dulu ye. Bangkana kau mengandai ni mengandai kau cepat cepat ye nak kau tahu putar tu. Awan itu kasi ya orang nubuah kasi tahu awan ini. Angkai tu kita bayar ya korang tahu awan ini cerita apa kau wajah tahu bayi. Angkai aku khusus minta ayah kai. Awan angka kai, awan angka butuh meroyok ya nak kau jual nak. Awan tak kau ya dia. Ia kan orang apa pun dapat kau khusus pun mahalah ke yang kai tu. Arun tak kasi tu ya ya tetang arun no terung-rung oleh mac. Ayah sabu busi. Pasin apa ni? Nikai ku ajar apa kau, ajar apa kau untuk orang tua, ajar apa bos yang orang dia ini nak kabinet kita buk, orang nak katilak, anak kau asyik teror orang kami ini, orang aku nak ada orang pukul bos ya, ada mengadik ku ada kira kira, tapi orang ni kau kau si dia ni kau tu lagi pun naro ada language, ada tak, atau ada cultural values katilak, bahkan. Ekosi raya, buat yang nak kita ayuh raya, macam apa? Ada, ada identiti. Kena hakim ibu akon tetapanin. Pangkalan apa yang kena hakim pun dah.

0: Oh, na parang kita sa ora. Ika ito na namba, ika ko na antara po niya. Kanda ita ki mga yay, bukini ka rika kinta ipopoki. Kana aro na pa. Ngi ito men na, kita ako ina noa, te meroro. Oh, ko na antara po na kanta namba. Ito wana isuwa, tenua isuwa. Kaya ko na anapin tiksa na kanta namba. Ito wana isuwa, tenua isuwa. Ndi tayo na pero ko tangiria. Au ki ito kora kia kaya kita ito ayaw kita ipopoki yo. Panu wapi mea wat yao. Nika tua pong. Ko tangiria ni kan meroro kita ni kan. Nika karapia ka ututa na mea te. Te kaunsela esan trainia ki mea ni katana ya ki bukin tari te itirayo. Te itapara. Rita ki na kanta namba. Ito wana isuwa, tenua isuwa. Kaya ko na antara po niya. Eka po waki. Kaya kana kwa amtiks. Ito wana isuwa, tenua isuwa. Au ki wapi mea wat yao. Ina pangan the lifeline the telephone number ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndara pon ndara kai akia rewa ponia on Auckland ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa tena barikani akia rewa ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa ke pon text akangai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapon na koya. Nita tayo na para ko tayo na noya. Kito anta tayo na para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line. Kamukona nandita kimea kangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa tanambarikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita orang kami kita kain the youth kita orang kan pun kita tengi dia kan meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua tenam barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua kita kampun kau nanti nak kandari wanua tenua awa ya kita buat. Hai, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita pernah. Ayah nampak aku nak degi, akia wanua akia akia isua wawanua, onowa onowa onowa. Tanam barikan, akia wanua akia akia isua wawanua, onowa onowa onowa. Aku kan itu bawa tenan terapun nak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki. Oh, nak kamu nan kami nana.
1: PMN Kiribas.
0: Terima kasih menonton Kiribas. Anda tahu sahaja untuk program mereka. I taught of the day. Kes nak kamu nan kaya. Ayo teh kani kamu nganu ibu kira. Teh takut dua Bill Kaplan. Betul teh terima tanya. Ayo ada statement ada lagi. When you stretch the truth, watch out for the snapback. Oh. Teh sekarang tin keparan aku pun tin tahun tin mata terakhir kami, pangkana kukatan wataya tes metu kuawa, tak terakhir koroi, pa, ini korakora, anak kait teraku. Terorong saya sendiri dengan ayam mente statement ayuh kita mende nanti akan dapat waktu ayuh kita nanti akan iror orang kira, sendiri kata ini metu ayat terakhir nanti tes metu kuawa senari ini kimi meku. Sinaria ini korian korawane. Senang kita bermata kuawar. Enak korakora, ay enak kaitaraira. Mas sinaria ini kau korakoraira. Tetapi nanti is bermata kuawan tayar. Awan yang korak bentukin naraya kau mera. Tetapi yuk kita tuki ayikai yaron puti arah tayakan sepasba. Mas kau mera risa mayrom ibuin tuki apple. Nam kau mera yun panan kiri pas menu silan.
2: PMN kiri.
3: Oh ibuin ta tapi waktu menu sosa. Mena kau meret kim te sang mera rontukin. Am kau mera yun panan kiri pas mei. Tamaki makau rau i Aotearoa New Zealand ke. Sinang kahai tau saban nangat te panan kahai tauan. An kahar parapan aku imi ibuin roa nakira. Sasan tiki pa te sa kameroro ko te sa kakaki pusum inanon te tayri kayo ke te mento ko ano pong mentewa te buinan te tayri kini karkwa te karangay na iyo te tapes wapi meawan mei wawatanga wapi maonawa kwa itawa kwa ito kameawea inan ibigin nam tayro ko san nanganira na ko nam kong rayo PMN Kiribas kapapunga kimente Pacific Media Network may manukaw sinang mawa may dalikim o sabon tepekati tepanakangay good night na koy mesuroy kuna kakabaya kimentararwa kiroy ron narawer Yesu Kristo karo ko mentakay takay sabo inanon ti meron nga ti meto mai rona na konte konbong nebe ana ro konte weekend ana ro ka benen the weekend if we can the na makai na yo ke so we looking forward to mga noro ko mga meroro mga ko na konte weekend long weekend na mai ra yo ke ngaya re mesuroi take care and namta para ko ongora meye good night.